0: Sahara o rialo. O re sekwa latlhegelela ke tshepo. Ke gopotsea ke monno la ke reng o llile kudumaabane. A ke tse gorena ke mang o ba llela ene. A sea ba mpotsa o ba jolela. Ka jo mmotsa jalo gore monna gaso o tla loka kgotlelela ke o kopanego le tsona tla feta.
1: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Ye

0: Sabe, ya, baba na kama kuhone, eger uka mpambanya na kina kwa lata textbook kwa umatibani, baba, kubo shiro mara kwa nor udampa textbook ya kwa.
1: Vaya ma.
0: Oh, kwa kirele mba kisadi tumo.
1: Man.
0: Gina.
1: Ay man, kuvaya kuruwa vaya.
0: Iya, kia va maragir mukanya kah senjor yang kisah before zaman. Oh, senjor uskan kisah.
1: Nak kisah apa kisah kau? Kau nak rutah kilu biang?
0: Uskan rutah kilu. Mungkin mau luar jago aku kura. Eru ukhush macam. And maradzan wasanjor mak kisah ni before muasa ber. Ugas cegan tu uam merugu usah kisah macam.
1: Wow.
0: Ya.
1: Utama ni?
0: Utama anu biang.
1: Kor alti date na zengi kiboni reading
0: sasa. Yeah, rero no wali vows. If we were sidezi, mama thaba le trauma.
1: Kiri telling na chamu chaka hicho. Hmm? Yeah. Kiri kirele kai. Ho petronel.
0: Oh, so nyakompojor nakjual petronel. Love 77 kiri na natata. Kagam nata. Lepele ama puri sagar na le petronel arjul. Well, aki do kesa petronel glu kisa na maja. Wagushaka.
1: Bon. Sama lah muzan nale batu bawa baju cili bana dah, bayi lomor yang nale biasa kiri, nuale syarikat A1.
0: Oh, masa kamu one problem kamu muzung, one problem, and ikut kita masatan kaya mon.
1: Tunggu nanti, seman.
0: Oh, wakana ku kis, so ke farm bagel.
1: Famba.
0: Yeah, kaya famba. Yang ekmu amu, aksa tu hubungan isyarat selalu.
1: Bayar kamu. Eno kaki, aku bayar muzik kaki.
0: Ines pergi. Kis
1: Jerry.
0: Atu ada faste.
1: Bayar.
2: Eh, wana, Madam Sophia, kau unut sampai ngoyam makan cakap wae nama. Wae nama baru kita cakap cipila kamu kau cuma nak kita baca baru nongolui, kani wis tiga gului aku.
3: Saki, mina mavan lupa kali kaya le. Nibeli disert aku renta aku imen le ama vengilin. Sebab lepas aku saki, ita umelel ane tak ane sakaya.
2: Ah, madam Madam Sophia, waru kita paga gulu ya, kanun ande be aina.
3: Saki, ayengis tu sesuona. Ni cila ni le town, no makshavas cila na deshwani. Nishavela wewe. Hii sili kwa ngeni sukela mavalo. Kiti ya taxi, kitakia mumu mabinki linki. Sina kapisa kwa okrocho elela.
2: Ya, no. Watari kini kia ipujisi. Kukia zipujisi sali kamara kiputela na kia. Gini abutubutu. Uliye ina.
3: Oh, Tara.
2: Okay.
3: Tara.
2: Awa, kibia na mkwa ifijana. Okay. Gaka lori, ngini na yoke ya reila. Hei, ngechaba uri ya gozi, man. Gito kiputula ngipita kwa rumuni kwa.
3: Okay. Yeah. Hey, Mara. Oh, sorry. You are with my command, so Mara. No problem.
2: Wabaneti fela le deo. Hey, ki fela belo. Ori kiwa nori ki ni kamara plastiki. Hish.
3: Okay. Saki diem.
2: Hello.
3: Ni kawa kuchia something.
2: Yo, mbujise.
3: Oh, yeah. Kikikibe kino buchisha kore mula di makacho atama yangoro mula la tala na wena ofila juangu.
2: Hey, apa sebabnya uapan ni? Hey, ya nak kita mau bola. Guru guru guru gama jadi engkau dah budu dunia na. Kita cuma mau.
3: Bon, Oscar bela kau budu sakit. Kelon.
2: Iman.
3: Wanah mai kau cara kau budu dini. On phone ni le. Kita tak tanya kita masagi. No, aku semula kita budu kelon. Yo.
2: Mabel Sophia. Orang kamu kau apa cara? Orang wena ugali orang gelebal lega.
3: Bona, nekadra mechi kwa hore Obana, ole bale lore mwole faseng Nkila kwa bale motu wubare ngiline laka kiki di makacho Bona, kama wakili ruta toko resofti njani
2: Manyana, Madam Sophia, manyana Kutu ndisa li poswa Kia liila
3: Saki
2: Marabechele mboja mo Ok, abadraba ya hore, wena ugadi ya hore kide bale gayo la di makacho Gini ke iloro utokilia.
3: Wananani kakuruta 1, 2, 3.
2: Ya?
3: Tatika menji kisakine. Ah, itulusa kwa wana. Lifasi ema nifikili wana wana.
2: Mawe.
3: Yee. Saki, nifikili erina follow gane. Oskale wala ma uikwabu dutu. Onifunile. Nitla olivacha matata ala wani. Mwana.